kolo anya de lota ni fa buna welu bido ge weli linje debe ifa buna ga de nayi kan yi welo kugbe na nche kugbe okugbe na nche kugbe ga so anyi.